Tersenyapi di kelam na uma ruling son teren hajrong kepang ublai ju i sai sen ong ublai ju i yaki jing e klem kilat wa job yaki tengat ya dio api cibon ki jing mentoi deba api tu ke program kutu ke program wan ke cipi na ka akashwani juai.

Terus nyapi yang tentu ki atli kerwai nak cakap yang ma agak aspicious talang irwai di ibu tu cha ya ki kena way ya yang a teni por putem cipi ki atli kerwai nak cakap yang kong kodala ling do irwai di ibu tu ko jisu wamaya iwa arwan chania hakikular.

keput, entah ha. Em ini gi chemicals man mai kalau itu banyak man biang hiki upenam kam hoi hi ubam tangwa de keput. Tekam gi tele hadup you check man biang man biang ma bu gi hadup uput wa man safe mo pelat mo. Nah la pelat le man de ubam gitu. Tek urok ini le lei de kam tel ngai pi. Tek chemi gi sample ni gi nang muna. Tek gi pa itesi chiki lab. Tek gi ente man confirm gi biang man biang mo. Dalam biang kam tu teman kam dau chat pun teman gitu guna cena kam tang guna cena kam ha kata gikat kum section yang nga nemba em gani ka ayang ka ka food safety standard act no ha kata nemba

0: Tam wa le kilometer tam go boy nang nang do yap yu chu yu klam go ni he yang sorkar yu yu rap ki e nang yu yu bieng is kat te mut na po chnong mut ko wi mut da bieng e tang kat te te mut nang yu e mut nang lini la do mo gon dang do kut chnong e te da yu ya kam le kilometer ga te to da em bai nu sorok mut ga te an bu em an tang sorok le to la do tre chnong ga do bi ga te ga dong mu rang ne kut ya ga te te mut nang man me go sorok nda mut nang do yap yu tho lat gitu tu, begini gua M hakebor, upun juan lagi, ayu lembaga ni skim juan ni.
1: Tema yang suk bahaya kat ni skim ni, PMGSY kampung pi lembaga kat ni skim, da suk mau ilai wan kampam hakar luti sengkin kampung riok pi kampwa lek kilometer mah, nado nasional mungkin deng, nado apa yang ni nasional yang pi. Tapi kadu mau sekobi ukli pi to, hai to kat ni skim NMSA kau anggi National Mission for Suitable Agriculture. Mudi pi kena I kami kita kiri jadi skim, kiu riok pi, nak ni hakar ni nasional yang pi hamul lo.
0: Hakni ke skim gua ang gua shoot kelengkot ke NMSA ne. Kini tu gua kami jeng yuk jeng tip yang eh. Temud gua kini dah live gua. Temud mugi gua include kini skim waru gicnong. Temud dah jit ke kami ngenu gigi gicnong gua tu gua rap. Temud UE nak gika kini skim. Tapi apa gicnong yang ini temud kate temud dah leling office dah dap jit ke tu gua. Udah mana gua gicnong gua rap waring. Temud dah yuk ille ye kini skim. Kini temud dah jit bagi hakalele snam unik gua kini skim. Mud kate tu mud ida yuk baik ya, ida yuk cuma toy, lekan ni ke skim lah, lekan ni ke National Mission for Sustainable Agriculture ne, lekan ni tu mud ida yuk ya kate, lekan ni ke cuma toy yuk itu mud nengkong igi ledok igi sembe, igi sembe tu mud cong hipanan igi nong cong cong kam gini di MK igi sembe, pentip igi gini gua kre yang gini ni agriculture, tu mud lengba yang kiri tu mud ida ian gini igi tu igi sembe wapa ne, tu mud hini igi le wirab ledok ledok gini gua kuat pesan belang, pesan mesui, ya kita lah dah jih bagi weh, kamu orang kita risuk, lagi sok kerap, sok pelom, kita lah buon jat cong hipanan, yang ikan nong cong cenong. Kau yan le, kita mut, kita wan gi wa kuwa u, penhe gi hali yang ke, ceklo, kamu kita gua da em gi hali, gua da si uro, temit pembaha, dan ni udang teme le, lakan ni skim, kita mut, da i jing rap gi eh.
1: Yang supaya jing pencer yang pi hei to wa kini gi skim mo gi wa tabang gi skim sorkar perdi gi wa de yo pi mentoi hakani ke cenong yang pi duduk ke MGNRGE ke PMAGY Swachh Bharat Mission Gramin PM Kisan Skim JJM PMGSY wa ke NMSA te hachwa pengkut mo ye kini ke jing ya kelitekit mo wa pi kamu wa hei cenong yang kini ke cenong mulung kabang sing sup wa rekana pi wa cibon kini gi kiskim perdi mo kiwa da yo pi hagani ke chnong yong pi ta chwa pung kun na kaliang yong pi kau he chnong wo pai wo yo wo chna jinga he to jing em kam yong ni ke chnong ta chwa mung kuda gi ka ke jing ang no na ne ka khobor cha ka sarkar ne cha ki vituan ki chnong mo kiwa em kam he to wa kiskim ku per per na lor kini kiskim mo na em mo kiskim ki wo kwa pi he to wa ke ne ke imlang sa lang ne ke chnong
0: ta ku bela sibun ma bo ong lumba gani ke kubor yang pe ngai gu up ye gani kubor le yu gu snga bo ong he po chnong bo thao nang man le ke chnong nang kendong nang bun kite ke jing duna cho ong nang kong hi kamu khanai pi te ne te ke te hi ke surok kite ha dau kan ni ma dan amba dau nang em ngan nang duk su duk ke surok kendau tang ke surok mu le bu em le nang kong hi te mun ye gi sarkar yu rap kam tam yi ai ong wi kdong ra ha ki dok atele ai de mo chinu poy thao de mo lang ba ka ni at ngai skem mo nang snga wi gi ka ni ga jing klam yo nga no bu snga wi ki man ga le kam ga jing ker pat hi ki u snga wi ha ki yo rap yi ai u pon yo yu ni so ro thang wa gi nong chong chnong yo ile yu suk ki le ne yu yu ki kam tam ha ku jot chi tom mo de yo ha man de por le yo tang lai ga ri le mlai te wa em le khna skor